0: imanyo lando kota e mama
1: Hibim, e jims wode gara chuanyo E choro nyanyo sent, choro nyakaru Zuri kanyo, wemo meno kala nyarege E sademi ajane su chakino mix, ude luo

Aguati mi juka mi defenda ya aguati aguati. Mane go penal choko. Javan Makonano, Mosona Chris Pilot, Wodinya Colando. Raul Dondi, Wodinya Kach. Betinya Uriri. Imosona Metri Minya Uyoma. Look alike. Mapenzi, mapenzi. Kweli mapenzi mambo yake ngumu. Awara, wachera, pinyagonda.